Ei, ja George Strait, ei, na det ni inte ens kan ta hållt ni sig ni gör så att ha då lite så att ha det ei ja how indigenous knowledge built the foundation of today's reports about Hunter virus well Diego ei ja aje sin ni kisen ta hållt ni då lite alltå. John he eya hunter virus ka ninge eya ajin hil beta hozen do ko beta han ne don he tra ho ko jodi eya ne re ko je South America no ka ho zos ando ado hat e han no etna el bel bi hin ji a jo jo e hot ala ne ne beta he detna a ko tra eya bet ando ta jitem e ko jen hin hil ka ho zo gi hot a e be ste Ishin Aju Hut Asa Hol Jish 1993 Yanta E Aju Shin Bayat Hit Dolisa Alto E De Yalto Kunata E Dolisa Lam